asemu na odi jimkwa asemu na se ifi asasi suwa edi embe kwa osura hima mududua obeji asemu nedi bompaye sebra wunse mubebrade mayinjidie o yesu dimu na me bompaye amen adofu no mepese unye jidie ewo wakumamu adi inti na mekasa Paul